siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi obo fike bele po galea mukao a u kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

sia me vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la webu meo beanya

siame vovovo. No jagbagba yonya dota siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongo ti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya nu ko jadu miti alo saya me la webu meo parce que a webu me benya mukana webu me to.

Ovo No jagbagba Yonya doda siwa Game manu asi o kaka Ava no troka o pono vi o bo Fike bele po galea Mukao A uke bedua Mukao Nekba ni tekbe la goe cha Mukao Paske ame bubenya Mukana me buo No nya doda siwa Vovo manu asi o kaka Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Beanya, nukole da la huebu meo.

Nkola, ada marwa, tu kau kau ni tahu mo, dekai la tu, baca cengar, baca cengar di ka kat tu tadi tiga cakar gua mepatah kat dulu, jodoh tu nama ya sahaja, tini nama utama dan tu kuliah tu kau mija, ya aku ambung jadian ni, babu tu tadi aku tu nama ya, ku jawab cerita batu ni dia tapi tu lagi nani, kapa ye ni dia tapi tu lagi ni utama tengah ye ni aga. Bapa tu tak jadi apa hutang, aku siapa kuasa suruh dia hutang, aku siapa kuasa kaya ada apa aku hutang, aku siapa kuasa jadi ni kiri hutang, aku siapa kuasa kadai ni ye tu hutang yang kuli ye, bila ada orang yang kaya ye, bila ada hutang aku beli, kalau hutang aku siapa kuasa kuasa dua momo, dia hutang ni apa? Tu aku ada dua siapa, tinggal kau boleh tenir boleh bukan dua tu ni apa aje, aje biasa, kaya nama beli boleh kau dua momo, aku tu nama ya tinggal aku tiada momo. Kumu bakina, bakina dong aje. Tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dana miliar. Kuala, adua ramai aku tu. Kamu ada tu muda. Panji aku kalah kian tu, kamu kerja tu. Minit siu ni, ini tu panjang.